0: agai tu ya Governor Hillary Barchoge go number artam aganwan Hug Johnson Sakaja na Nairobi go number artam Moksu gandu jona go the bottom 5 kuyigoso manun star 441 hash keri legatia maginyorchi ge barate tagenge na genge en betura tan baran go lenji ne 10000 meeting olda ga tuli mita banda radio ye nam jinga gi ne ba weekend ga chengu gi ne ba weekend so me bwa to dilia lishe missing mwende nyota na gibaru ge ligo siridi nubwa ima wafa mwotu yog silingata utu yog rabini chondon chibo na watago 10,000 Kenya shillings miduge number 1 away number lo mite jubike kwa kwa lise nyota na gire jithana na watako Bernard na watanugu Mutai mite John Amwe mite David Kirwa mite Bernard Chepkwony na gire George Tanui Picotti Rono mite kwa rajithana na watanugu na watanugu Jen na watanugu Jen na watanugu Tuwei anyorchike bichon 10,000 gegas chivu pen county number Nairobi sigeta stay karibu chivu
1: kokwe kungo bizinda bruno asip teni nyane tiko nabo Nairobi tinyane takenya msimba kokwe mise na bas na yuno ari kabarge gele ala kamene chibenge boka la kaudi komishi tani magmoy Nagir undangin ya kapsa ko tagi stolembi den ala ga meneti bena adbuteti te. Kojo le ni problem ko beto trabige ta. Kojer ko mustan bo bo met. Ko ni digi wo ma fek rezidise en ala ga bi beceni so teata wa. Ko ya ke linda bit tur de bik. Ni bili ni ba ni bo kaundi. Ko ni barende. Mu jege ma le chini. Mane jibarende kunde mamine to libang uni ki uba kyonjo nagana ke unonda kunde bare ibaiche ni ko suisi ngelo nge maje ka bab din ba nge mai baiche ne ngala ka teda wat ke tige ni ni ntane ot ko miten ot ko bajo le jene ko ko ko mi jura bi jaki ko ma fek pe ko ni mai ki chogo sane agosto be mai pre ti ngi ba ni gali ban duru te pi Sekolah ni, kerana ministry, kerana di governor, sihir. Tuhnya orang tak bisa kongsi dengan orang di sekitar. Tadi kau yang lagi apa administrasi tu, dengan orang di kongsi governor, kau yang lagi apa siasa, dengan orang di. Aman kau tidak yang lagi apa bisnes, orang itu tu. Kongsi tadi ni yang lagi apa mula, kau tidak ada public service, kau orang di public service, kau dealin, kau tadi governor ini, suka kau staff governor itu lagi apa polis. Kongnya tadi ye COVID disalah ngalai jantung ni, agi tawuri di orang jaga cuaca, kau ibu rai si. Iger ngunang ku jambo, mai ku tadi iger, mat kau kiat kau ni ku bayi si ngunang ku mai ku kontrol sekali di mabarak, aku mai ke jep sulu ku jaga engga, muni ker nangir iger aku bisa ngalai ke, mana pernah we, lu entakari, kau ku dono si jepan mai guru, kandar we. Iwe gericho, gandarawe. Iwe lomba sote, gandarawe. Iwe ndi kisi, jane, kiko sumbwambi. Mache gechop, kita genge. Yaka ya kwa jita, ade shirita na wateva. Kwa isi yenge nyambisema. Amungi ugarat, kogerat, kogerat, kele male, gila male. That's a big problem. Damu wakse gora, kunda anga inge, tenga uni. Iliba ninge, lega liba divabaki. Eso ati. Iwe nimigi pwame, tuwa rele mae, iliba. Which is wrong, it's one county. Mace, kunge taka ilipani, kuwa gele county ni popo wamehat kukaya. Kapa warga wara gele, namba cha wana miinbar chogi, wana kwa para wakiru weji teke nise kiwo. Wafotifoyi askeri bacho gana mune mwange. Kumu wana kule wafotifoyi, wala gana mge ya pakuto wani tokara, mune. Yani weche li, county is pachogi, akupa mi mtubaini, ni mwito kufarge. Wan ini pakai juga nampak tapi dia gurih mutai. Wan mau pergi apa jono? Nampak tapi mutai ini pakai juga.
0: Mutai ini pakai juga iya juga. Nampak tapi nak sokol 19.
1: Eh, mungkin dia yang ada kira kan? Ya, kapitan. Cuma this is two people lagi. Kau ibu dia ada pergi lagi. Kalau bawa metak dia pakai juga. Ogi ibu tu bicara dengan telak cara. Uang asing jono boleh cara mana muka kuat cewari ibu. Apa yang kita guna fakoh gugil dia jadi suka gugil dia ni bawa kuah log sehat tuan. Aku mati tu. Ibu mana nampak? Nampak tanya wajib, wajib.

0: kwa transfer.
1: Ehe.
0: Kolo angi muje iwe maternity ward.
1: Abamine.
0: Abamibi. Ago kwa o magile magile mamibi longisa.
1: Mm-hmm.
0: Mite. Lakini kwa ingo kile mara kupampit na ya.
1: Kwa hivyo anu rabini jutu?
0: I'm like it. Ni, sili ngatake drillimbe.
1: Very jip.
0: Longisa asa nyego it's a referral hospital.
1: Nemu go drillenga uti on the same day.
0: Ngo drillenga uti nga mun this nini sipitali ne. Kuto yeah. Areti biki ya jan. Do areti jeba naro. Do areti jeba bome.
1: Anu kwa kile gigo yeshi osko barete nga uti nga bome.
0: Mwanga na ingwa nga kile. Mwanga
1: jute sili ngatau?
0: Eh.
1: Bome county?
0: Uh-huh.
1: The last financial year was 6.9
0: billion. 6.9
1: billion. 6.9 billion. Ago bara ta wan jebo World Bank ube che injecten gora jebo in the area with 3 billion. So many people meta go around 9 point something billion.
0: Kaya mi vi kema ago yu mungu kabsa.
1: Mamwe.
0: Mago muemu mago muemu ngu kabsa.
1: Agi kiga maji bale me am jebo boror.
0: Igero tanda ki electana ngu niwa ko gotenda ne.
1: Imagine MPs ko tinye.
0: Ago so ko ibani we ni ginam tu ku gabi kika janga.
1: Ina tebe mbotia bile. A member of parliament goes CDF Chachi go 150 million.
0: Mm-hmm.
1: Maybe came into 190.
0: Mm-hmm.
1: 150 million.
0: Mm-hmm.
1: But then you're going to be getting by sharing eye.
0: Mm-hmm.
1: A cover and a thing more than 6 billion.
0: Margin 6 point something billion.
1: What do you get on the project?
0: Nimeanga tinga ile go koi governor ne bo area fulani.
1: Mm-hmm.
0: Igeri le bichu ba county ni nyuni tendo beg. Bichu ba county ni nyuni ndamiando si committee hospital giri chege. Inga nungo miasa politicians chuchu chege gero go bendi ya glogopta.
1: Bendi mitani.
0: Koni aje ki magi muche ge bendi anu.
1: Ako tori ya tkoro lebu ne yiko me ite.
0: Pane on the daktari ya hospital dispensary chukor ge ite gora koma mi. Maji mami ite no go chonge okuwa nen iti umi giri che.
1: Ani go ti ite no reta. Maji iso gitiyo.
0: Eyo uwanu wejanya kwa kwege wana siyase.
1: Hey, lakini yomo ye kichito. Poka.
0: Abara 2027 magumacho kwa roro nyo zomze yoko otiene ngita genge nekyo ya koke ngome kitu wasi nye wana inji
1: mboto ngana manasi chule tutugul kumi gine mwai tugul nyangu mwengi chenonga lakora
0: uwana nyangu nyongu toko maiki
1: kwa wago ye boyot mwago maiki nyangu
0: jeboi kwa maine
1: jeboi nguta kwa sawme
0: kubu nye nga boyo
1: yetu nama jada
0: abere kwa second time nane aru kutara second time jeboi
1: second time jeboi
0: kwa ungele yo jugo fast time mari second time magine ine barcho gaba second time
1: biche second time ni go barcho ga nyang nyongo ak che boy agole lengu aglo saka chutu governor deget
0: ma ishu asinye go yi kali asigo sereti abi go mira bini kali asigo sereti abi go kebe ni ma sibitale na go mesi bi baro ot ke magile baro go wakya bi ga sinye gele le sibitale go ah ane rejo tunga munda moindi aga na sinye sibitale longisa ngelile malos malos enga ana iga sire ji dogo hospital ko le ala gele ot ka ba chaka ke le ko gisirwe kityo gele obo al gerije
1: imagine o gele
0: ko ni rabini ke bagirje ko bendi ano rabini se ke gele ke maintain ne hospital lo to ko bendi ano
1: amunge ke devolve ben
0: hm abere ke ko nyu dual mo ko mo shi da se chu ke tinye
1: ko ke devolve health me and counties
0: Mienda counties lakini sabre ko gira bini che giba ine health che gitogo mi national ko gigi sip togo ba county
1: ko le gerche counties
0: yes ko kali amal gerche ni ge serete tu wala ko mi gerche ko pi e lo gise reto si gara tu tu ko gitinye bag ne gara
1: ngele ya mabaisha ki tabo jable ta ko de siki
0: hm
1: au de watche kine mi gito kine mi to my baby ni bire kura jita ile ile ki tabare jiji
0: lakini that is why kanget ne Koma amai ge blame nene, mama ge blame jita agenge ndugu chutugul. Mama se mama azine ke blame gibare gitugine. Kibare gituk maya go le president. Maybe kele teni down president. Kod ko bik nge le governor. Kod ko maya ga sit. Kono ko tawa ko spi go wa ki governor. Koma go le maya we chuliam go la gule.
1: Ya go mi governor jera bine genyo.
0: E na ko taya ga sit MP ko ne ko ngamo maya MP ko gorgo complain mana inji ko bare magere Julian kerza wana ule mogi go goitera bini go ba constituency gi go goitera bini go ba county o my god liana ko ga liana gi chem governor si ju ko ngete MCA ba ga governor go moya igasi si go ro niski ngololo go kere ni man gi go ya che ba county go lakini to ngo ya national go le
1: MCA si logo mi mo go beta governor
0: to gilga go kwe akaribu budogo
1: abaga ga speak somo ga ngwa go le ni onetan rotich
2: oliano le mo
1: mami te ga sai liang gitin
2: kalna bot chebla ing o do dubai bar jo ga kya iko mo ge bar
1: Kela bati kati tasi chai.
2: Eh, tu di bayar kau turut kau tuh jangan marah itu kau pesa tangguh amit eh. Amuai. Eh, ya, ya sih ni peran gigi siapa cepat ke penti sebentar.
1: Emang.
2: Karena orang kau pesa. Angin yang kau untuk tiang dah akan nampol limpai. Kalau bayar ni tak nunggu pinta siu kau siu nampol ada. Angin le, yang tu cakap kau tak kau ngalalan ngalai cewek tu entuan. Kau ni kerja cakap tu kau tu nyu event itu tadi tapi sih nyu nilai kau macam tu. Mamu aku lelai juga lalai gigi.
1: Mamu itu asal.
2: Mamu ikhlas itu, nengke orang yang nama itu. Mamu itu, nengke orang yang nama itu kini dia guna, guna kau bilau ya kaya ni ni. Aku sih nama ni kata kiam bakal bakal usia tin. Kau mahu kenapa ingi bapa kiri atau ingi bapa orang? Macam mana kini na korang? Yang kaya itu, korang terapi. Sekarang kan orang, okay, cuma lalai kau ikal kalah. Cuma means kebi jauh tu berkat tua. Icha ingi tu korang nengke.
1: Emang.
2: Macam tak ada sahaja bilau bil. Ramu gua ame engkau lama jauh bercukurah. Kau lazim aku garanti kau lazim. Yang kau ikut nongi jauh berungkurah. Malazim aja. Agaknya nyu jauh na nyawa itu nyu rewa ame. Taji siti jauh tu kau kau nongi ti koru nongi berungkurah. Abi berungkurah tu nyu position. Arabi kau tu nongi terlalu nampak foto. Orang itu kau ikut orang garan nampai nong. Tapi minyak. Kau
1: foto sebenar
2: ni. Jualan lagi. Jualan lagi koru muka sih. Mak aku jauh dah. Iki rot koru tu juta pada bantu sah kau ramai jangan jere. Ya, nego tar nego kawan nego itu korang kau nyukur sah mimi. Ngajarai tak? Kau jangan kau cuma korang ekki.
1: Lebih jauh ni kiri jauh.
2: Kau rot tinggal. Eh, mai je macam mana sih kiri jauh? Cuma korang aku. Cuma jangan kau kiri kau intu kau kalah tu kau kunya kan? Ibar kau nyuruh nasional. Macam jangan yang ini nasional. Aku, aku ini tak aja bumi rapi sih. Kau kunya luar ni aja engkau sih.
1: Ibar tiada yang ini.
2: Kau nak cakap apa? Kau nak cakap apa? Ini makaran jauh mana? Iki rot kau nampak yang yang ni.
1: Mhm.
2: Nak kau ini mana tu nampak yang betul boleh orang kau minta ni sekarang, kan? Kau mesti dah ni tahu, no, mat peraga problem jangan. Orang nak kau lebih kira, ini lebih cikgu aku fikta aku indah kira ngajar aku nyukut disuruh nanti aku sih. Macam kira pikir way, tuah sih lepas tu sih, kau betul betul tangga aku menyuruh kau jono kira dia. Kalau kau kau sih kita ni, mungkin kau pada kiamu, nanti kau kau kau kira uno mungkin kau kira ni yang baru. Kini ni kerana tabaya sih yang dah mungkin, kanjeng kau purang ni aku bujuk, mata kanan aku lagi yok dekennye.
1: Kongoi roti.
2: Kita canggih ni, lain mami kita kau gaya utak aja. Ayah dia berat ya tuh.
1: Kongoi.
2: Lemu mata untuk dia berkurang apa rapi, nunggu berkurang apa bayi jono. Roti yang macam mana?
0: Kongoi.
1: Langat.
3: Wei. Wei, mana yang ni ano?
1: Mangi tiada kalau ini.
3: Kau jamu kau nak jual dah jono.
1: Eh,
3: awak jangan buat di bawah tu jadi siang aku ngatai habis lau. Lagi ni, gowu ya u.
1: Gowu ni dah u, ya ni lagi mahu aku nata.
3: Gowu ni dah u, apa mami obat dia bila aku mami, gowu mami gowu mami.
0: Ego man.
3: Eh, kalau mami kita kira mami gowu nak kita ten, mana boleh beritahu, boleh kuat apa beritahu baru fikta gowu ten eh. Kau kata kalau tu rupanya tu bija, tu buat bilang ni mami ni, kalau mami ni mau aje je jual, kamu apa tu lagi tunjuk ampakan borong ini cuma teman, bagi nak kalau buat ni aje.
0: So lepas ni, bagi nak.
1: Okay.
3: Kata kalau ni beri ala beri, ni lah kita buat jam ni tipu, sebagai ni kita tipu. Tipu ni lemu, mami yang alu, atau aja kalau dia tu hari we.
1: Entah di tiri.
3: Entar ini 23 macam mana kan? Itu yang saya mana tu nanti bayi jono tu sih orang kat sini. Lagi nazar mutu mana dia ugil lemo.
0: Kongoi.
3: Nampu itu orang tinggi tu lah. Lepas yang aku jengah nanya lah ni nanya nu.
1: Lepas yang aku agen kan? Lepas yang aku agen ke kitchen?
3: Eh, yang mana aku agen? Dobar orang dia berdiri di sini. Nampu kini dia bawa time bomba. Nampu mana mula buat nak ini ini. Weh, nampu kini dia buat atur makan hari. Tujuh Abdullah Halan.
0: Yeah, yeah, the Armenian.
3: Betul, betul. Betul, betul. Mila kan biru wog lemo.
1: Mangga nak buat kalau buat ano, ano, ano.
3: Main dah kalau yang garis ni agwan no, main yang kalau silang agwan no, barang macam tu le, silang agwan le, mar silang alai. Eno liba arlur lah harai. Aneh main macam ni cewobio. Ini orang mami biru gawat macam ni mami biru ye paman. Kon kamu pikir kita paman, macam mama yang gini ye jambat dasar ni. Awang kau macam barang sebut tali, kau maribar liu buat ni baru. Biar disebut tali, jadi barang akakane. Jadi tentau ni ni paman. Jadi ni kat tengah barang ikhwa bekal lagi abu limba ulur duduk. Kampul dosa ni. Awak ikhwa kita jauh ye gisir. Ina jauh ye gisir kepada mosque.
4: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
4: Ako mi bonazo kindi unoba 3000 ba chege tule to ngwe sile silimba kon.
0: Yes.
4: Engot ko to ngwe nyuru rabini ke sile silimba kon iwagi ya duga number 1. Ichi ile ke ton star 220 hash ogera sai ni system eni ko mi sawa. Ako tienge speed nengo.
0: Yes.
4: Anyagere. Star 220 hash ama ila ba duga number 1.
0: Duget number 1.
4: Ako nyu ko tebelet. Lasima iba kana ke chito ina ile hi. Oto unda yo ne beta. Raini ala ba ti duga ni ko wa we ni tono. Star 220 hash. In the UK, the bonus, me bonus about 3,000 chicken go to be being a tano.
0: Yes,
4: away, bitch, me a tano, Magili. Good go to me, no making a series in Bogon, Labata Giata, Barita Genge, Kegoni 3,000. Star 220 hash. Ya do get number 1 in Newton, Akoma Jagabe Pamaja in Newton. A minaile in Yatinu, Kegoni Jagger 3,000, and I gave only 50,000. Pitch on, pitch on, but 50,000. Tip them, Eo Tagi get you.
0: Eche lagi chok star
4: 220 hash.
0: Star 220 hash.
4: Ama inamsi mwengwagi chill. Star 220 hash. Ngotko to mga inamegi ito menyorugi eni otan. Igu wage ngembiki otan jikichenge nbita raini. Asigo bite eni otan niwega at 3,000 and niwega at 50,000. Awe ni ukuyo che iguwe chita ine. Lazima iyat. Menyorubu cheni kwa meyat.
0: Menyorubu chiko meyat. Eche lagi chok star 220 hash. Star 220 hash.
4: Awe ni kuma michi no agere kabisa. Yes, I know you don't have to go 3,000. It's only 2,451. Kikure Nixon. Nixon only 2,451. Any on it. And agere kage go ni jagu. Akwa mai gas kumye. Akot Karoli lagere kage go ni 3,000. Last time I went on to get you.
0: It's
4: a little star 220 hash. It's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
0: little
4: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a ichile *220# ak ilaba duke number 1 aina jita nigile kepenei kepenei kwa higone 3000 aina lawi 3000 aina kora chemis kwa higone 3000 aina nesta kora kwaigone 3000 ngoti mai 50,000 kwa yache yata kiketi
0: yes
4: chito ni mai elibu sheko nom ina ile lasima yat agigeti kebe pamoja enyo tona moon kakuma gile lasima enyo tona ilewen gilewen ila ile duge na kiyo tona bwana agari ina anjalin kiyo kiyo duge number 2 give me number 1
0: kime igetiok *221#
4: *220#
0: *220#
4: *220# agwe ni mwote vile tamo igas kumye
0: mhm
4: mibi kia kuma gile ngotko tobe nyoro rabini kesire silimbogot
0: mhm

0: kale merire kamenyon tiendo noton nekakoit che dakikoshek lo kityo chekang'et asikobit kiwang'u awamu netai asikechut kalewenet kama kawaida anetin iman lakini karib ira kabisa kalewenet nebo betutab raini ko rahisi nea angen ot ale omoitos ira ochutu amun angen ale ingen chitugul so olan tugul olon kitesetai ninget anam simoishek oeng somok olon ko chito nechutu komakakinwakit kityo imwoni olan tugul kechopchinigee kalewenet MFM hello nemie
1: aron ndirom nombo chemorun arakwesto blanga ako amande akane en tukosiek polepole mokasetate akere mayao
0: kongoi kabisa
1: kibut olebwana nyon kouno
0: asante kongoi mising asante sana olimbo conference akine kotimiten yoton ko nafasi ko nengunget en nguni akere en yon arame ngich ilion arame ngich en olombo maraba
2: Yamuna, jaman.
0: Bye bye, kabisa.
2: Yamuna, tinye ngalyan ene lewa.

asante sana. Dego shek muti yote njika kusiri. Jamu ne wa yad. Gega su ayato leke go modita. Kom modi tot ko twek. Eh? Dote nigas go tot ko guringay ne. Eh? Tienda nato nika go iteje. Dego shek loki tichika kusiri en sambili. Ako kama kawaida sambili. Ko side noten boga lewinit. Noten bo bituta brain. Ako ka lewinit nika go niray ni. Ko raisi kabisa. Ang na leke moitosi conference ge moitosi si moita. Muni. Raisi na ichitukul. Kimwa bayon gole hii. Ana kimwa gole njin gole. Megu. Kiptaben kutu. Kimwa gole njin gole. Amegu. Kiptaben kutu. Tosingen gole wenani. Kiba isho itano. Tinye kagu yedne. Kiba ishen yongima cheke mwa ichi itakule. Kagalia. Ingen gole wenani toni. Bas. Amache ichutuwa kimwa wangi tiyele hii. Kalewenani, kuti nye kwa kuyeta inon, kimwa kwa njini kwa lehi, amegu kiptaben kuto. Kalewenani nao tane raizi kabisa, kalewenani nao tane angina le ingen, ago iba iba njini, amache ichutu imu awangi jile, kiba isha itano, ago ti nye kwa kuyeta inon. Sawa sawa? Right. Kipendi igu natan, ya eningoni sigabit, ke atu nared natane gararan, Nabi Muawiyah itu juga boleh kalau ini, nautan boleh betul tak Brian ni, sah sah, right? Orang tu kal, kal limbang doanya, kami ingin nautasi ni mana? Tukar yang atau tinggu ni kan gora? Pagi si tagen ke 300,000, pagi si tagen 100,000, pagi si sih aing 200,000, agungnya ngalor tinggu ni. Macam itu nabi bye bye, agil boleh miatat. Cina kegure Patrick. Patrick inge ngaloli koga atardeni je inge ngaloli ko togo mi bare no go mbwani kolibani alle na go bunje inge namane tayari ko tinye 300,000 amanonge dio mi madam nige gure jen nege mbauta abraini koga choba ngaleki 300,000 en jen si na ile gale matango itara si na ile gale ngoromra betute tayari Kochi yang big mood juga anjur juga 300,000. Agak yang tu madesh biga 50,000, tu madesh biga 100,000. Agak yang nak lebih, na refreshan machine ni nyonya gear.